Rigmoni Tamarunga Kapsunda Sagin, Jerry Chikitung Jabjaja Jackson Kandemir, Jerry Chikitung Jabjaja Jackson Kandemir, Dingan and Warkundana, Loka Yip Shuko Dorum Tang near Chikaland, Kudum the Shishi Sun of Shaki Okem, Tinto Galim Tang Loka Yun Shuko Dorum, Jindara Kartung the Shioke. Tinto Tamalon, the Rigmoga Kapsunda Saga, Young Jerry Chikitung Jabjasm Sobden Kandemit, Titan and Warkundana, Balgutumund, near Kudum the Shishi Sun of Shaki Okazambang Balgurga, Jindara Kartung the Shioke. Tentu Rumani Tamanunga Kapsunda Sagin, Jerry Chikitung Jabjang Abching Aksum Candy Meat, Jerry Chikitung Jabjang Abching Abzik Candy Mean Nibjan Hanu Arkum the Nine, near Chikalam, the Loka Yip Shukudolum, the Gudum the Shishi Sunday Shake Yoke, Loka Yun Shukudolum, the Gadam, the Jindara Kartung the Shioke. Tentu Rumani Tamanunga Kapsunda, Jerry Chikitung Jabjaja Candy Missum, Jerry Chikitung Jabjaja Jabdin Candy Missum, Janan Warkum the Nine, near the Rogue Samba, also Warkum the Nine, near Chikaland, Gudum the Shishi Susiko, Dolum Tong near Chikaland, Jindara Kartung the Shioke. Tentu Rumani Tamanunga Kapsunda Sagin, Jerry Chikitung Jabjaja Chikobdin Candy Mib, Dinjan Warkum, the Argumung Tadasako, also Warkum the Nine, near Chikaland, Gudum the Shishun of Shiko, Dolum Tong Balm, Jindara Kartung the Okay. Tentu Rumani Tamanunga Kapsunda Sagin, Jerry Chikitung Jabjaka Chikorka Kanami of Jabjan and Warkum the Nying, Balgutung Tung Chikanda, Niko Kudum the Shishi Sun of Shako Kazambang Balgurka, Jindara Kartung the Shioke. Tani Rumani Tamanunga Kapsunda Sagin, Hun Dandi War Shank, Perms in the Museo, Sekutanda Jerry Chikitung Jabjaka Shirni Kanami of Dinjan and the Perm Ganang Shoks and the Nying, near Chikalam Tang Dolom, the Nikudum the Shi Gan Mushang Chingala Kanamani, along Kranjogan Jikamakan, the Perm Gokas at the Sayan Sekoke. Tani Jalam Chikag Pajin is Hasi work near the Germany Chapchak work in the Sony Nai, the Jerry Chikitung Gabjanik started kind of meeting Abjara, Jerry Chikitung Gabjasam Chitama kind of meeting Abjan and Nuga, Arimony Chapchak Kapsun the Sagin, Tongpa Diawagra in the near Chikaland, Gudum the Shishi Sun of Shaki Kogan Mutunga Dolum, the Jintara Kartung the Shioke. Tinu Jalam Chikag Pajin is Hasi work near the Kongkon Shin Samba Tang Saka work in the Lamtam Shun, the Jintara Kartung the Shioni, Lam, Kanatun Shang Maker. Tentu jalan cukup pergi ni hasil orang kenyal muda ke cakap ni nak kormu guar kan deh setiun lain. Tanda ke tuan ke syarikat sakral usah guar kan deh sejen dan ram tihan cinta ni yang cakap nak kormu ni cakap kapsung deh sakam yerci kalam tuan dolam usah guar kan deh sejen dan ram tanda guar kan deh nana cik dolam kerjukanan dah galam kerjukanan dah yang tiada yang tangsan deh okay. Tentu jalan tiga tiga cik dengan orang tuan guar kan deh sana ni datang guar kan deh ketua ni datang guar kan deh lam tuan sunda jendara kartung deh siu ni lam na kena tunjang mikir. Tentu jalan tiga-tiga cik-cik itu dengan orang tuan guar kan dengan pemandu kuni mayang guar kan dengan istiung na, tan dengan pemandu kuni mayang guar kan dengan ceri jalan yang cerang kan demi jalan yang cabz ceri jalan yang cabz kan demi nyibjan hanu guar kan dengan ayang dorom tu kudam tu sih sunu sih kuku galam tu jendara kartung tu sih okay. Tentu pemandu kuni mayang guar kan dengan cing ram ke peram yosu guar kan dengan pemandu kuni mayang guar kan dengan ayang ta dorom tu kudam tu sih sunu sih kuku ni galam cing cing galak kan mani longkalan jogan jik mekem. Tentu mayang ni pemandu kuku kapsung tu sahaja ayang. Cerib jalan yang sabji kan demi jib, cerib jalan yang sabji kan demi jib jalan. Apa tambahan anda guar kemudian ayam, agalam tu, kudam tu sih sih sunuh sih kioni. Dorum tu mnyer sih kalam tu, jendara kartung tu sih oke. Tentu dengan cerib jalan sih kan demi jam jam, pem tu kan mayung ke kapsung tu sahaja. Dorum tu tu mnyer sih kalam tu, kudam tu sih sih sunuh sih kioni. Agalam macam macam lah kan mani, longkalan jogan jik mek. Tiada ancin dani, tadi pem tu kan mayung ke kapsung tu sahaja, mayung ke terasa kan deh cerib guono guar kemudian mnyer sih kalam tu, kudam tu sih sih sunuh sih kioni. Agalam Donum, Jindara Kartung the Shioke. Tentu Tong Trunk at the second Echelia Rangano Arkum the Yung Mayoni Pim to Kapsung the Sari. Tandaga Cheri Jaranix, Nibjara Chitkani meet Tunan Arkum the Nying, a Gualam Tongadolum, the Jindara Kartung the Shioni, Tan Nirchikalam, the Yung Lakasu Sekun in the Mugan Sunday Yen, so teaching the Pim to Kuni Mayoni Pim to Kapsung the Sanayan, Tindagatan, Sunday Oak teaching, to Purkagni, Purta Sundani, Zabzora Tontalichu, Hachanka Chiga. Tentu jalan tiga-tiga cik-cik tuan itu untuk guar kum dengan piani adik itu ngojeng ke guar kum dengan istimewa. Tanda ke ngojeng kani adik ke kapsung dasar yang tanda ceri semjara itu tunggu kan demi semjara jinhan guar kum dengan guarum tu kudam dasi sih sunu sih kau ni dorum tu mnyer cik kalam tu jendara kartung dasi oke. Tentu yarka guar kum dengan adik ni yarka ngojeng ke kapsung dasar yang mnyer cik kalam tu dorum tu ni kudam dasi sih sunu sih kau ni guarum cengcheng galakkan mani longkan jogan jik mek. Tentu jarum tiga-tiga cik-cik itu.

yang zar zi shet khana wi gan chin kawi jong ge san kan zhu bo lan ji ning gong chan bi er kan kam de mo di dar tang na ba zo nyal lum tan jo jin ban de na zo long jang zhong nian chen kan wo shi lu long chen ge ning gong ta tong gong lu ri yir ke ge lin chen yin dang den chen de yang yin na ba zo som ge nan gong zen yin nga na chi bia yin re ro ban ba de nang ge lin chen de so yin nan ha jin de chan ba ni de mo ge ge de nang ge chan ba dong yin na lo sung kui ji sha lang ge chan ban de go ge ya bi de nang ge lo sung kui ji sha lang ge chan ban ni nga nga ye lo zha dang lo zhu ta lum ji ta lang zhen de ta wo ge ya bi de nang ge dan xi ken zhen na ge zhu wo zhong na ge che zhong che zhe su zhong tong zhang ni wa ge lo zu a gen so nong to bi le ge Rendi Johnny dengan kecambahan yang jinak harjin terlurung dan bidang kaga kecambahan terkori jauh dengan kelurung dan bidang kaga kecambahan di nengah yang harjin nyeri cawar ngari kau di dalih cawan di lantau tu tak tertim di kesyarkan buju di nak kapto terlurung dan bidang kaga kecambahan di nengah sikit tu pun apa ke harjin tiga dan sikit semuanya kesem dan ngatang tiga dan sikit semuanya kesem dan tiga dan sikit semuanya kerang kesem tiga jika kita mak kapar kora lensan dengan gonzen barat catung atau maga jaga kapar guyu. Rero banan badi nang lintsan daga nang tuyng godu gishay tang tang titsu ko godu gishay tang laa zhuang yi kong ni tsam juz gara di zhu gishay sen ba te vijin tina shun yi gishay titsul dam zan yi la te rang ga tsam ba so so ga nang ar ngay sa shi ju yi

0: Kormun orkula lontingi di toxarngir.
1: Nyakuna ba chetsu demuyna. Deranov jirtsiche da dambi chi nyergni dang rjarzije da jigbi chirg. Worzije da jigbi chi vjalin la qazal khba yene. Shuni thandi di toxarngir lentsin la nyam bir gapsishe. Adab dambi chi nyakhi nyene. Ajasil Chichibukanga, Zongli Li Changa, Embo Donamo Lag Longchun Dangni, Korung Ayanji Wojig Lonchin Lakui Wara Timbrilishi. Li Changa Dandona, Zhongku Dang Ayanji Ni Nanyamril Janzugu, Lenjig Linzin Lanzuguji, Lingan Rjanzin Jakub Dang, Zamlanga Huamjur Nipong Zuo Yinbi, Jimun Nyamli Lak Hinhomba Der Jakub Nijin Peji Lar Gandil Tongru Pambar Mazala. Zamlanga shivde ta labdanjiga ramjin zongi yene. Nir kashiba gubjiga lonchin tang nyamda mbarchumshi di nzhomshi hi cherigdong wadanga. Pantsin yechibshi hi cherigdong du liwala. Rjeri nyamdi lar gandilu dangni. Zhongku danga gayinji yenrong danlanga pshuk yongjin tabji zhugbindri war jinchil meybrin pejin zho ura gandilu dangdi. Rjakib nijji magmang la derjilu jindu liwala. Adabdambi ci nirxchig nina, xiangqin tangvi shuqi zhuanba, shenzhang lo dong chuan ji xiangqin yongji sikzhung kongrtukji tangyun gochi libzhil bar simzhita wa yangtang zhig badang, lagdar shebi lobzhung lobzi chetun tangga lobzhi libzhi. Xi Jinping ji tangzigar gongba lobzhung namo shidi, chapsi ji caigzi ngardin tovi tukni, tang zhuanyanga tabji go zhig lagdar shemkun tang, garchulung kwan, ngigzhung kwan jibshini, Samjit Tawayangda Gar Pizin Toyin Peji Lar Gandalu Dangrdi, Longin Chanagulu Jonga Vi Ngo Yagbunzg Badang, Zhongki Ligji Dangrub Janji Chorungunji Lewa Nikhi Yogi Zomchil, Shiji Ngarli Chiwan Jogi Wa Nanjibdan. Lodong Chuanji Daluna Zhongku Gongchandang Wanyini Longkurub Jadang Rangan Kurvi Loyinla, Longin Chanagulu Jonga Wa Ngo Zambi Loyang Yinbi, Dang Zhongin Gar Jayungji Tang Zhichung Shabi, Jigmul Tondav Dini, Xi Jinping Ji, Tang Zhigar Gong, Barni Sadon Badang, Rjerim Dambigo, Nir Jibshid Shidi, Rjin Chung Juji, Tsanrik Nantun Dang, Shuk Jig, Ajong Lig Ji, Xirjilig Jigdi Shibi, Tang Zhigar Jong Dig Dang, Liglin Xardu Lam Mamta Dar Gandalib Dang Di, Zhongki Lig Ji, Dang Rib Jan Ji, Rjinim Dambi, Stokhi Ngardi, Rjachib Dandu, Wara Gongwaran Ji, Wara Dornyang Che Shang, Qtang sabi dornyang chenpo dana. Xiangqin yongji, Sikzhung Kongrtukji, Rjachi Dangyun Lipshilbi ngipirda, Xi Jinpingji, Diribuksarwi, Zhongki Chachiji, Jizuk Oranglikir Gongpa, Nzibchitibsha, Jirjinchong Shidi. Xi Jinpingji, Dangzikir Gongpa danga. Jichibruji Xi Jinpingji, Zhongku Gongchandang, Wanyini, Longkurub Jadang, Rangankorur, Dimrilishivi, Tsukchintuk Nangvi, Xiongshil Gachingir Gongtuna. Samji Tawa, Yangdangzikba danga, Lakhtirushibi Gorji, Rjibshil Gachindanga. Chorungun jib shawru donbi ulamsha gachin dang songbrilip shidi. Bicin toyin peji ji lingin ang dangpo dar damzin namu shini. Peji ji ndakhiq sarwa cha changla ganalan ki wadang. Chun yung ni lagdur shidi. Tongta warsim da jin chor wadang. Zesim changwa. Ngigrib lam tongchim shini. Rangtuk ji magmang la samjin jugba dang. Ngitun lo jibrdi ni samjin jugba. Hartak laglin dang magmang. Lorji jiji shivshir tog tobi, jimdi irngi xisabchin vishya gishi dana. Adabdambi ci nyekhchig nina, xiangqin si jiji zhonghua mgmang jimtan jakub ji, marigam tanzhil yartunar gipil vjajim lhobjung dang lagdar shibi chetun shimjig vroglang chungtabdi. Xiangqin si jiji tangzu shuji, zhushi ngombu jahi chungtar shigbar maazi lagdam shala. Xiangqin si jiji zhushi zhuanba ligda ye yinguan zinshi. Zhushi zhuanba rinqin namjil dang maayu xiang chongdar shiga. Chongdi togu zhonghua magmang jimtin jakubji marigum tanzhil yartunar gipil vjajim vjajig dang lhobjong shiba dang. Sati ayun vdengji jirig damshil vshi. Changmi vjajim di zhonghua marigag jimtin zhugubi ndakhi vdambun zhigabar chamchunggan gansung vdambun donshul shiyubi. ཁྱི དང ཁྱི དང ཉམ་དེ དར་ཅི གོང་ཕལག ཏོང་ ཝར་ ཀན་དལག ཏོང་ གི་ ཤེ་ཏན་ ཤང་ཅིན་ ནག་ ཅིག་ ཏམ་ ཤབ་ཤར ཡོན ལ་ཡན་ ཁང་ ར་ཏ་ཅི་ ཡོན ལ་ཡན་ ཁང་ གི་ ཤང་ཅིན་ ཡོན་ ཅ ག་ཅིག་ ཤར ཏ་ཅི་ ཤ་ ཝ་ ཚ་གཞི་ ཅན་ དང་ ཁྲམ་ཅུང་ ཅན་ ཚ་དིན་ ཅན་ ཛུག་ ཅན་ ལི་ ཤབ་ཅུལ་ དལ ལ་ ཡན་ ཁ་ཅིག་དི་ གི་ ལོ་ཉི་ ཅི་ ཤ་ ཝར་ དམ་ཅིན་ ཤེ་ པི་ ཀན་དལག ཚོང་ དབ་ དི་ པ་ དང་ ཚོང་དེ ཏོ ཤི ཅིན ཕིན ཅེ དེ རབ སར བི ཀྲུང གི ཆ ཅི ཅེ ཅེ ཚུག རང དགར གོང པ དང ལག པར ཏེ ཤི ཅིན ཕིན ཅེ དང ཚུར གོང པ ལོབ ཅུང དང ལག ཏར དང ཚུབ ཤེ དེ ཀྲུང ཡང གི ཅིག ཅིམ ཤབ ཤར ཡོན ལན ཁང ར ད ཤི ཡོན ལན ཁང གི ཤ བི བལང ཤ དོན ཆུ ལུཤི ནི ང ལི ལག པི གོ ནི སམ ལུག ཅིག ཅར དང དོ ལུག ཅིག ཅར ཤ བ ཅུ ལུག ཅིག ཅར ཅུ ཤེ དེ ཅན སམ ཚུག ཅིན ཅེ ཕམ རི ཁ སར ར དེ ནི གི ཅིག ཤར ད ཤི ཤ བ པི ཚུན ཐོ ཡི གོ ནི ཕེ ཅིན རོ ཡི ར ཁན དལ དང ཤང་ཅིན དང བི རྒྱན ལི ཨ་ཡོན་ ཤང་ཅིན གི ཅིག ཅིམ ཤབ ཤར ཡོན ལན ཁང གི ཤུ ཅེ ཤང་ཅིན ར ད ཤི ཡོན ལན ཁང གི ཅུ རིན ལིག མི ཕིན ཅིན ཚོ ལ ཅིག པར མ ཟལ ལག དམ ཤལ དེ ཚོ ལི ཉི སྟོང ཉི ང ལོ ནི བཟུང ཤང་ཅིན གི ཅིག ཅིམ ཤབ ཤར ད ཤི ཡོན ལན ཁང གི ཀྲུང ཡང གི ཅིག ཅིམ ཤབ ཤར ད ཤི ཡོན ལན ཁང གི གོ ཅིག དང ཤང་ཅིན དང བི ལང ཤ དོན ཆུ ལམ ཐག ཅིག དབ ཤེ དེ རང ཡག ཅིབ དོན ཉར དང ཚོ ཁན ལ དམ ཟན སོམ ཅིལ ཉམ ཅིབ ཅི རྒྱན ཆུང ཤེ པི ཅན་སམ ཛུགཅན ལ དེ་རམ རང ཅན ཅེ ཏམཅི བལང ཡོལ ཨ་ཟེན་ ཏུབ ཉང་ ཏུབ ལབ་ཏེ ནི ཅན་སམ ཛུགཅན ལ རྒྱམ ཏལ ང དམཅན ནམ ཤེ པ དང ཨ་ཅིག སུལ དང ཨ་ཅིག ཁྲམ ཅ་ ཁྲམ ཏར ཇོཇ ཤེབ ཅུ ཤེ པི པི ཚལ དང ཕམཅི རྒྱན ཏལ ང ཐོར ཏོང བ ཨ་ཅིག ཁྲམ ཤེབ ཅར དང ཏ་ ཤེབ ཁོང ཁང ཛུགཅན དང ཨ་ཅིག ཁྲམ ལོ སོ དང ཁོབ ཅུང ལ ཁན ཧོན བ སམ ཁུལ ཁྱིག ལ ཁན་དལ ཏོང བ ཛུགཅན ལབ དེ ནི ལེ་ཏུན ལ ཁན་དལ ཏང སུ ཏོང བ ཅུ ཤེ དེ ཅམ་ཅི ཁསར བ ང་ར ལི ཆེ་བ ཐོ པར ཁན་དལ ཏོང གི ཤེབ ཏན ཨ་དབ་དན བི ཆི ཉེ ཁི ཉེ ཤང་ཅིན ཨ་མང་ ཏི ཚུ ཅིན ཡན་ལི ཡུན ལན ཁང ར ཏོག ཤུབ ཚན ཆུང གི ཐོར་གུན གུ མ ཚུ ཅེར ངོ ཁུ ཚེ ཚལམ ཐོར་ག ཏོང བི ཤ་ ཝར ཆེ ཏུན ཏོག ཤུབ ཤི ཏོག ཤུབ ཚན ཆུང གུ ཇིགམལ ཇེར ཤི བ བཅལ རང་ཤང གུ ཏོག མང ཅེར ངོ ཁུ ཚེ ཚལ ཅེ ཏ་ཏི གི ནེ ཚལ ཡོང དང གག ཅི ཁར ཅིན དང ར ཅེར ཅིན མང ཡོ དེ ཏང མ ཅིན ཐོབ དེ ཤ་ ཤིབ ཤ་ བི ཕམ ཅི དང མན་དང ཚ ཚུ ཅེ ནང་ ཏུན ཏོག ཅོག ནེ ཏ ཟུང ནེ ཅིལུམ ཤ་ པར མ ཚལ སམ ཅིར དང ཅིང གོ དེ ལིམ ཤེ

yang za sang ci bi de den chi nam ji sang gan ji de na xiang ni ko du nu gun cham di le ji ma zu zhong ji le wa nur ba ge lang bi a yang kren ba da dan le sin ni dong le zin da dong nen de ji na yang lu ru ja chi ge chi kap de ji na da ba ti le gan de bi ge lang ni dong le zin cha ri dan di ge yang ra chi ge gan pa ma ge sa ni dong zhi da kang tre ji na ngin de ni ko du ge zi ta ཁྱི ཕྱད མང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: Ya, jadi enggak nyangkut jumpa nampak. Di mana cantik ni ngaji? Tegung kalian sendiri, tomar kau juga nunggu lagi. Alwa pujak, alwa pujak, nang amin nyaci. Tengah jam sirkunuga, amang lende, sensi nang juil. Hari di mana jumpa sekarang? Kalau mak kapertonta, aci jumpa di kapernilai lah tengah. Mentete, alwa pujak, mang lende nyam sejujil. Wei, jumpa cuci mu? Ya. Jumpa cuci mu ina.
1: Hey.
0: Jumpa cuci mu.

0: 야티나영 쪽부즈가 클마 카프르토요케 체 쪽본디가 카프르 닐렌즈길 왜 쪽포초디모
1: 응 군즈베데모
0: 디모예 티나 쪽모가 대군글엔 센데질 데팅 알마 루치게 훈레 자키 남신 세르군우갈 양데 사즈갈 치크르지
1: 응 군즈베 타마 덕치즈 보네
0: 과진치
1: 오예 그거 가리와즈시나 쪽고
0: 야 저리와치즈우케
1: 레와 감안드즈
0: ཁོ་མོ་ལ་མ་ཁོ་མོ་དོ་མ་གམ་ལ་ཟར་ལ་ཚེ་ཏན་ཇ་གམ་ལ་ཨ་རེ་ང་ངོན་ཏ་ཏ་ཁ་ལེན་ཚེན་ཟ་ཁ་ན་ང་ཏོག་པུར་ཁ་ཅི་ཨ་རེ་བ་ཅི་གོ་ལ་ཉི་ཅི་ཨ་ཨ་ཉི་རེ་ཨ་རེ་བ་ཏོ་མི་ཆོ་སེ་གོ་ལ་ཨོ་རེ་རེ་ཨ་རེ་ཏི་ན་ཆུ་ཅི་ཁ་ཆུ་ཅན་ཨ་ཆུ་ཨ་ཡུ་གེ་མུ་ཟ་ཡོ་སེ་གོ་ནུ་གེ་ཁ་ལ་ག་ཟ Wei, chu demo.
1: Demo gud ba chu toko.
0: Ya.
2: Ja sho. Chen na
3: demo.
0: Demo. Ya tina. ᱛᱮ ᱠᱩᱱᱮ ᱞᱟᱢᱟ ᱯᱷᱢᱩ ᱨᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱝᱞᱮᱥ ᱜᱨᱤᱣᱟ ᱪᱷᱤᱣ ᱠᱟᱥᱮᱜ ᱛᱮᱱᱟ ᱧᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱛᱷᱟᱝᱜᱚ ᱢᱟᱜ ᱞᱮᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱟᱨᱤᱣᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱮᱛᱟ ᱧᱮᱪᱤᱠ ᱠᱟᱨᱤᱣᱟ ᱜᱤᱧᱨᱤᱯ ᱥᱮᱱᱟ ᱢᱟᱪᱷ ᱥᱤᱨ ᱠᱩ ᱠᱟᱛᱤ ᱪᱮᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱪᱚ ᱠᱟᱞᱤᱡ ᱛᱚ ᱜᱩᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱚ ᱛᱷᱟᱝᱜᱟᱡᱤ ᱢᱟᱜ ᱞᱮᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱟ ᱠᱩᱱᱤ ᱪᱩ ᱪᱤᱠ ᱥᱮᱢᱩᱛᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱯᱷᱢᱩ ᱨᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱝᱞᱮᱥ ᱠᱟᱨᱤᱣᱟᱱ ᱫᱚᱝᱜᱩ ᱠᱟᱨᱟ ᱪᱚ ᱟᱞᱣᱟ ᱪᱷᱤᱨ ᱛᱮ ᱡᱟᱜ ᱢᱟᱝᱞᱮᱥ ᱠᱟᱨᱤᱣᱟ ᱪᱷᱤᱜ
1: ᱚᱞᱮ ᱚᱞᱮ
0: ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝᱜᱟᱡᱤ ᱢᱟᱜ ᱞᱮᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱟ ᱫᱮ ᱟᱞᱣᱟ ᱪᱷᱤᱨ ᱛᱮ ᱡᱟᱜ ᱢᱟᱝᱞᱮᱥ ᱜᱮ ᱪᱷᱤ ᱨᱤᱣᱟ ᱪᱷᱟᱱ ᱛᱚ ᱠᱚᱴᱜᱤ ᱞᱟᱜᱚ Yeah, tina mente tanga tsulin
1: tsin.
0: Are, mente tanga tsulin tsin de nyember gasse she tina ni kap kademo.
1: Ya ya demo.
0: Ya. Ya tu puna ba. Tina chamdani nga tsin nyam khchik alma alochi ge khungle trahi namsin ser gunu gleng de sen sin nang ju yile.

Rwanda sasang krazon zolong wa yang nina niri Rwanda zemzo ka cha zor ja cha